dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinom.

pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini." Produk RRI.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Satu 3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2 RRI Gunung

tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro 2 RRI

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: 101.3 FM.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 RR.

30 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Rodua FM.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman terbaik kamu.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipoli.

0: 93 FM Pro 2 dari Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh Bill.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: teman terbaik kamu.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: FM 2 Yusir.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
0: 101.3 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Dengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: from Irono Gebahil or the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Totalnya Rp143.500 ya kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS?
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
2: 101,3 FM, Pro 2

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinom, tempat terbaik kamu.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
0: Aku 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinom.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
0: Teman terbaik.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
1: Pro 2 FM. Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
0: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Di Pro 2 FM ada Nadine yang bakal temenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia pastinya di siang hari ini ya, teman Pro 2 ya. Request lagu Indonesia nemenin kamu nih di siang hari ini, teman Pro 2. Kayak biasa nih, kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, boleh ya, kamu langsung telepon kita di 0811 655 1013. Dan sudah request dari Yarni Hareva nih, teman Pro 2. Kak, request lagu Pesan Terakhir dari Liodra. Oke, baiklah, kita puterin ya Yarni ya. Iya, aku gak salah nih, Yarni Hareva ya, request lagu Pesan Terakhir dari Liodra. Wah, ini lagu galobet ya, teman Pro 2. Lagu ini tuh mendefinisikan kalau cinta itu ya, menurut aku ya, cinta itu soal menerima, bukan kita berharap untuk dicintai kembali ya. Karena menurut aku level tertinggi ketika kita mencintai seseorang adalah kita tidak berharap untuk dimiliki oleh dia dan bahagia ketika dia bersama yang lain. Pesan terakhir dari Liodra. Request lagu dari Yarni.

Yodra, pesan terakhir. Menurut aku lagu ini adalah lagu yang menggambarkan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa ya. Pengorbanan yang gak main-main ya teman-teman periode 2. Bayangin coba ya, di lirik terakhir itu dia bilang, nanti kalau kamu udah sakit lagi gitu ya teman-teman periode 2 ya, cari aku, ku ada untukmu. Waduh, emang masih ada gak sih orang yang cintanya setulus itu teman-teman periode 2? Apakah hanya ada di lagu ini aja atau memang nyata teman-teman periode 2? Boleh nih, kamu boleh langsung ini ya, komen-komen nih. Iya nih kak, aku pernah nih Nat, aku pernah merasakan dicintai sedalam itu, tapi aku tinggalin. Jadi kamu dong namanya itu ya. Oke, teman-teman periode 2, kita masih nunggu request lagu dari kamu. Dan di sini udah ada request lagi nih dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat siang. Selamat siang Lara, mohon maaf ya kak kalau aku mengganggu waktu kakak. Aduh, ini si Lara ini kalau ngechat ya, nge-request lagu, ini openingnya luar biasa, menyentuh sekali ya. Selalu ada kata-kata yang begini nih. Assalamualaikum kak, selamat siang. Mohon maaf ya kalau aku mengganggu waktu kakak. Gak mengganggu sama sekali, kita mah seneng ya kalau ada yang request lagu. Aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Aduh boleh, terima kasih dengan emotnya yang gak ketinggalan. Semoga di siang hari ini kakak dalam keadaan sehat, amin. Bahagia, amin. Dan tetap semangat, amin lagi ya. Menemani semua pendengar lewat siaran santai siangnya. Aku mau request lagu dari Sami Simorangkir, Kesedihanku kak. Oke baiklah, ini kenapa sih yang request lagu ini galau-galau semua, kenapa nih? Aduh yuk, ayo dong request lagu yang ini juga nih, yang bikin ini, bikin semangat ya, biar yang gak galau, gak galau-galau banget, biar yang gak berusaha move on bisa move on ya. Tapi teman periode 2, apapun itu kita bakal puterin semua lagu khusus Indonesia ya di siang hari ini, buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu ya. Ini dia teman periode 2, request lagu dari Lara Purnamasari di siang ini, Sami Simorangkir, Kesedihanku.

Kenapa kamu di GFM? Kamu Tomang Periode 2. Waduh, siapa nih yang di 2026 masih dengerin lagu ini? Tomang Periode 2 lagunya sedih banget ya. Memang ya, Tomang Periode kita gak bisa terlalu berharap sama manusia ketika dicintai. Ya, tapi ketika kamu berada di posisi di mana kamu benar-benar sudah mencintai seseorang, tolong dikontrol lagi kondisikan diri kamu, Tomang Periode 2, terkadang. Dan ini gak sedikit banyak, terkadang kita yang kita cinta itu gak bakal jadi milik kita, Tomang Periode 2. Ya, akhirnya berakhir dengan kesedihan yang sangat luar biasa ya. Jadi sebelum memang ada benar-benar kepastian, aduh tolonglah dikondisikan dulu rasa cintanya. Meskipun yang bilang kayak cinta itu gak bisa diiniin, kita gak tahu cinta datangnya kapan, perginya kapan ya. Tapi kalau udah sekiranya kayak aduh kayaknya gak ada harapan nih gitu, aduh kayaknya rada-rada di ghosting nih gitu, kontrol diri kamu teman-teman berdua ya. Kita boleh mencintai orang lain, tetapi jangan lupa kita juga mencintai diri kita ya. Jangan nyiksa diri untuk mencintai orang lain, kalau kita gak ada feedback dicintai lagi, ya buat apa, ya kan? Oke, okay, teman-teman berdua, kita masih nunggu request lagu dari kamu nih, ada dari Noxe ya. Aduh, namanya Noxe, ini Noxe apa Noxe, aku manggilnya Nox aja ya, biar lebih akrab ya teman-teman berdua ya. Oke, okay, hai selamat pagi ke aku Nox, mau request lagu Sampai Mati by Celine Grace deng dong kakak, hehehehe. Salamnya buat kakak penyiar aja nih, semangat terus ya siarannya kakak. Terima kasih banyak, siap kakak, makasih banyak juga. Makasih ya sudah request lagu, kita masih nunggu, masih banyak waktu untuk request lagu Indonesia. Ini dia teman Periode 2, Celine Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati dari Nox di pagi hari ini, di siang hari ini maksudnya.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Gema, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman pria 2. Aku masih dengar request lagu dari kamu di siang hari ini, teman pria 2 ya. Request lagu Indonesia, masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 ya. Kita puterin lagu dari dia featuring Indah Kos, teman pria 2, yang judulnya Malu-Malu. Ini request lagu dari Intan di siang hari ini, teman pria 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Yahoo Vevu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene A20A6 ba RRI Gunung Sitoli. Vevu Banuanda bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya de Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20A6.
1: Kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

0: 5'9", brown eyes.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Gema, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

0: andai lahir, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuanda bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya de Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman produser Cerikan di Merdeka Cup 2026 menjadi ruang penting bagi pemain muda Garuda Pertiwi mengembangkan kemampuan. Kompetisi tersebut memberikan kesempatan pemain menghadapi lawan dari berbagai negara dalam persaingan internasional. Nah, Garuda Pertiwi ini menjalani 5 pertandingan dalam 10 hari sepanjang gelaran Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dan rangkaian pertandingan tersebut menjadi pengalaman penting untuk mengukur kemampuan pemain dalam menghadapi tekanan kompetisi. Jazlyn Kaila Azga menilai keberadaan Sri Kandi Merdeka Cup membantu pemain berkembang melalui pengalaman bertanding, dan menurut Jazlyn, kesempatan bertanding juga menjadi bagian penting dalam perjalanan. Pemain muda menuju level lebih tinggi dan pengalaman menghadapi tim dari berbagai negara ini membuat pemain mengetahui kekuatan dan aspek permainan yang masih perlu dikembangkan. Sedangkan Jazlyn mengatakan bahwa kompetisi internasional membuat pemain merasa semakin diperhatikan sekaligus juga termotivasi untuk berkembang. Masih barang kita teman Pro 2 di Pro 2 FM, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2, pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton menetapkan 12 pemain Timnas Basket Putra untuk pra kualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Mereka berjuang di Seremba, Malaysia pada tanggal 24 Agustus hingga 1 September 2026.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. Find your way, but it's never enough.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Elderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman peredu, aktor Jong Dong-hyun mengumumkan rencana pernikahannya pada Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dibagikan lewat Instagramnya. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia itu secara langsung ya kepada penggemar pada hari Selasa kemarin, teman peredu, dan pernikahan itu akan digelar Jong Dong-hyun barengan sama aktris Kimi Seong-yeon yang sudah lama menjalin hubungan dengan dia. Aktris Kim Seong-yeon ini sendiri diketahui pernah membintangi The Tale of Nokdu serta film Please Be My Heir. Ada juga The Yes, teman pria 2, dan dilansir dari media Korea Selatan, Niosen turut melaporkan bahwa kabar pernikahan itu menyebutkan bahwa Kim Seong-yeon ini sebagai calon istri Jang Dong-hyun, teman pria 2 ya. Dan keduanya pernah terlibat dalam film The Yes yang disutradarai langsung oleh Jang Dong-hyun. Dramatis sekali percintaan mereka ya, teman pria 2. Dan sepertinya di tahun ini akan ada kabar bahagia, teman pria 2. Mereka akan melangsungkan pernikahan. Kita doain yang terbaik buat mereka. Dan semoga kamu juga cepat nyusul ya. Aku masih nemenin kamu, teman-teman Prodo. Stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dananiha la undang kita enamai kita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya somo-somo dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifuhe, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.

Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bapak gusti malah buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok we ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal. 101.3 FM.

0: kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: 101.3 FM.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Teman berdua, kardus memang barang yang bisa didaur ulang. Tidak heran nih kalau banyak orang menyimpan kardus bekas belanja karena berpikir bisa digunakan kembali saat dibutuhkan. Tapi mulai sekarang kamu perlu mempertimbangkan ulang nih kebiasaan menyimpan kardus ini. Pasalnya, kardus bisa menjadi sarang kecoa. Loh, kok bisa? Jadi gini faktanya teman berdua, kardus sangat menarik bagi kecoa. Bahkan para peneliti yang melakukan penelitian tentang kecoa menggunakan kardus sebagai tempat persembunyian mereka. Namun tidak semua kecoa akan membuat sarang di kardus. Hal ini akan bergantung pada spesiesnya. Hanya saja kecoa yang sering ditemukan di banyak rumah cenderung menyukai bahan serupa kardus. Kardus merupakan sumber makanan bagi kecoa. Mereka bakal memakan kardus. Bahkan mereka juga bakal menggunakan kardus untuk mendapatkan air. Kalau kardus dalam kondisi basah, maka kecoa bisa mendapatkan makanan dan air sekaligus teman berdua. Selain itu, kecoa juga bisa menyerap bau dari feromon kecoa. Hal ini bisa membuat kardus menjadi menarik bagi kecoa-kecoa lainnya teman berdua. Dan mulai sekarang berhenti deh menyimpan kardus yang sembarangan. Jadinya nanti rumah kamu banyak kecoanya teman berdua, karena kecoa bisa bersarang di sana dan sekaligus bisa menjadi tempat makan mereka.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah Api Kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. Teman

Masih bersama Mira tentunya di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stoli, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena tepatnya nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, di hari Rabu kita bakal ada acara sore bercerita. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng penyiar dari Pro 2 Medan dan Pro 2 Sibolga. Dan kira-kira hari ini narasumber kita siapa? Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Mira tentunya teman Pro 2.

Kembali Mira ingatkan teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat kita bakal ngikutin acara Sore Bercerita. Tentunya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng penyiar dari Pro 2 Medan dan Pro 2 Sibolga. Dan kira-kira sore ini kita kedatangan narasumber yang seperti apa? Apakah cantik atau ganteng? Ya pastinya

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru. Teman terbaik.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan.
1: Kepala dinas dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan juga Dr. Dinda di sini, perwakilan dari PKK ya dokter ya. Boleh perkenalan diri dulu nggak Ibu dan dokter?
2: Tapi emang nggak seberat itu ya?
3: Tiga ini. Alhamdulillah enjoy sih kalau bagi aku ya.
2: Iya.
3: Kalau dulu gue juga kan kebetulan aku
4: Halo, nama saya Dr. Dinda Sartika, sehari-hari bertugas di Puskesmas Pintu Angin dan sekalian sebagai sekretaris Pokja 4 di PKK Kota Sibolga.
1: Oke, ini teman Pro 2 semua udah pada kenalan ya sama Dr. Dinda dan juga Ibu Sri Wahyuni. Nah, sebelumnya Wulan mau check and recheck dulu nih untuk kakak-kakak dari Gunung Sitoli dan juga Medan, boleh ya? Kita sapa-sapa dulu nih untuk Gunung Sitoli dengan Kak Mira.
5: Halo,
1: halo Kak Mira.
5: Halo, halo. Suaraku ada ya?
1: Ada dong.
5: Oke, siap.
1: Gimana Kak Mira, apa kabarnya hari ini?
5: Sehat-sehat, kabar sehat, tapi cuaca nggak sehat ya. Gerimis-gerimis.
1: Gerimis di sana ya?
5: Iya. Oh, mendung. Berarti bentar lagi nih, Kak. Di sini gerimis, di sana mendung. Nanti di sini hujan deras, di sana gerimis.
1: Emang tetanggaan awan.
5: Tetanggaan ya.
1: Ya. Oke, Kak Mira, udah siap nanti ya? Siap pertanyaan, tanya-tanya dengan Ibu Sri Wahyuni dan juga Dr. Dinda di sini?
5: Siap pastinya dong.
1: Oke, Wulan mau sapa juga dari Medan, ada Bang Argun. Halo Bang Argun.
6: Iya, halo Wulan. Ya, gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat Bang Argun. Abang sehat? Gimana?
6: Alhamdulillah.
1: Apakah tetanggaan juga nih kita?
6: Medan hari ini cerah, ya luar biasa. Semangatnya, panasnya itu menyala sekali ya. Ini emang benar-benar menyala abangku lah pokoknya, Wulan sama Mira ya. Dia.
1: Mungkin supaya surut banjirnya Bang di sana. Dengar-dengar masih banjir atau enggak nih Bang di Medan Bang?
6: Udah aman.
1: Udah aman ya Bang?
6: Aman.
1: Oke. Nah, teman Pro 2 itu dia tadi dari Medan dan juga Gunung Sitoli. Wulan bakal balik lagi nih sama Dr. Dinda dan juga Ibu Sri Wahyuni. Nah, pertama nih sebenarnya Wulan ingin tahu sebenarnya di tengah gaya hidup anak muda sekarang ya, Ibu Sri, dokter, nih yang suka nongkrong, suka scrolling. Nah sebenarnya apa sih yang paling kita takutin gitu? Yang kesehatan mental seperti apa yang kita takutin bakal muncul di anak muda sendiri, dokter?
7: Karena kita melihat fenomena ya, mungkin tidak hanya usia remaja, tapi juga anak-anak, kemudian di usia kita yang dewasa juga sudah ada perubahan pola hidup ya, dan ini juga mengikuti dengan perubahan pola penyakit. Jadi kita lihat memang yang paling terlihat saat ini adalah kurangnya aktivitas fisik, jadi kurangnya aktivitas fisik harus. Jadi kebanyakan memang remaja, kemudian anak-anak, usia dewasa, bahkan mungkin yang lansia, kebanyakan memang lebih banyak yang mager ya, kurang aktivitas fisiknya kurang. Akhirnya apa? Ini bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Nah, jadi salah satu penyakit tidak menular ini adalah kesehatan jiwa ya. Jadi kita memang tahun ini, mulai tahun kemarin sebenarnya digalakkan Pak Presiden Prabowo, jadi ada cek kesehatan gratis. Ini kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk adalah kesehatan jiwa. Nah, ada beberapa kuesioner sesuai dengan kelompok umurnya yang kita berikan. Nah, di beberapa yang kami turun itu di lapangan memang ada yang apa ya, sudah menunjukkan ada dari 20 pertanyaan, ada yang tidak 6, kalau dia sudah 6, artinya dia sudah mengalami terlebih kayak penuh perhatian. Nah, jadi selain tadi kurangnya aktivitas fisik, kemudian tontonan-tontonan, kita bisa lihat kelihatan di sosmed, artinya tidak semua yang ada di sosial media itu memberikan dampak yang positif, tapi juga ada yang memberikan dampak negatif. Tapi memang karena pengawasan dan kontrol dari orang tua yang kurang, akhirnya banyak anak kita yang terbawa ke latihan negatif ya.
1: Tapi Bu Sri boleh tanya lagi nih. Sebenarnya yang dialami di terutama di Kota Sibolga sendiri ya Bu ya, karena kita di sini Dinas Kesehatan Kota Sibolga sendiri kan untuk harus betul-betul memahami seperti apa sih remaja atau kualitas mental anak-anak remaja di Kota Sibolga sendiri. Nah, kalau menurut Ibu, keluhan mental apa ini Bu yang sering muncul pada saat misalnya Ibu melakukan ngecek langsung gitu misalnya di kecamatan ini.
7: Kita lihat mungkin tidak hanya masalah di kesehatan saja, tapi juga sudah menjadi masalah pemerintah Kota Sibolga. Kita lihat bahwa pergaulan ini ya, dari sisi pergaulan yang bebas, kemudian masalah yang kita lihat adalah bertindak agak keras gitu, kekerasan. Nah, mereka suka anak muda kita tawuran. Nah, kemudian untuk yang remaja putri ini, data di kita itu dari tahun 2025 itu sudah ada peningkatan untuk pernikahan di bawah umur ya, berarti pernikahan anak usia dini. Nah, ini sudah terjadi peningkatan di kita. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa memang pengaruh sosial media ini sangat besar mempengaruhi perkembangan kesehatan mental ya, tapi juga perilaku anak kita dalam kehidupan sehari-hari.
1: Mungkin jadinya ada ini ya Bu, kayak media sosial itu istilahnya terlalu dini mendewasakan ya. Nah, termasuk dengan konten-konten kekerasan tadi ya Bu, jadi gampang ditiru ya Bu.
7: Filter lagi ya, akses konten-konten yang memang belum pantas untuk di mereka tonton, jarang berlewatan di sini. Karena tidak dicari memang, tapi ada yang lewat sendiri khusus netnya, sementara kontrol orang tua ini ya tidak bisa mengontrol dalam 24 jam apa yang dilihat anak kita yang ditonton.
1: Oke, itu dia tadi teman Pro 2 dari Ibu Sri Wahyuni, dan nanti kita tunggu nih ada tambahan nggak dari Dokter Dinda nih.
4: Sebenarnya kalau kita bilang perkembangan gadget itu ya tidak melulu negatif. Positifnya juga ada, di mana anak-anak sekarang itu karena kecepatan informasi tuh belajar tuh lebih gampang. Kalau kita ingat dulu kita belajar harus ke perpustakaan, kemudian nyari di ensiklopedia gitu kan. Anak-anak sekarang cukup searching AI itu dapat. Itu positifnya. Cuman negatifnya justru memang anak-anak zaman sekarang tuh lebih gampang stres dan cemas. Dimana karena terlalu banyak informasi, jadi mereka sering meng-compare diri mereka dengan orang lain melalui media sosial. Padahal belum tentu yang mereka lihat itu sepenuhnya seperti itulah kehidupan yang mereka lihat kan. Itu hanya gambaran katakanlah 30 detik, tapi dia langsung seperti kurang harga diri misalnya, itu jadi cemas, stres, dan terakhir memang lebih ke arah ke FOMO. Jadi udah ada trennya sekarang anak-anak juga harus ikut. Kemudian untuk di bidang kesehatan bisa kita lihat misalnya anak-anak sekarang itu lebih ada lebih peningkatan gangguan tidur. Jadi karena terlalu enaknya main gadget gitu kan, main handphone, gak ada pengawasan orang tua, tiba-tiba udah jam 1 malam.
8: Jadi besok paginya sekolah konsentrasi berkurang. Kemudian karena kualitas tidur yang buruk tuh, jadi ya gitu, kualitas tidurnya nggak bagus, besok paginya nggak fokus, nilai belajarnya juga nggak bagus. Gitu.
7: Itu jadi masuk salah satu permasalahan
8: sekarang. Iya, sekarang benar.
7: Dokter ya,
8: iya.
7: Sering ya, karena media sosial tadi. Nah, ini Wulan mau ke Medan atau Gunung Sitoli dulu nih ya. Medan deh, Bang Argun. Bang Argun. Halo Bang Argun. Halo Bang Argun. Oke, Bang Argun. Bisa dengar suara Wulan, Bang? Halo, Bang Argun. Oke, nanti Wulan akan ke Bang Argun lagi. Kita sekarang ke Gunung Sitau dulu dengan Kak Mira. Kak Mira, kira-kira apa nih yang mau Kamira tanyain sama Bu Sri Wahyuni dan juga Dokter Dinda terkait dengan topik kita hari ini, Kamira?
5: Oke, okay, baik. Sebelumnya aku mau nyapa dulu. Halo Ibu Sri Wahyuni, kepanjangan banget ya. Enaknya dipanggil Bu apa ya? Bu Yuni kali ya. Dan juga Dokter Tirta. Halo. Halo, halo. Suara Mira ada?
9: Halo.
5: Oke. Okay. Iya, sebelumnya Mira mau nyapa dulu. Selamat sore Ibu Sri Wahyuni dan juga Dokter Tirta. Halo. Benar-benar ya, yang namanya anak zaman sekarang memang kita gak bisa pisahkan mereka dari gadget ya. Dan bahkan anak-anak SD sekarang kalau misalnya gak dikasih HP pasti nangis minta HP ke orang tua, kayak gak mau kalah sama teman-temannya yang lain. Dan yang Mira mau tanya adalah bagaimana ya cara orang tua untuk bisa memberi pengertian nih kepada anak bahwa kamu gak perlu sama seperti teman-temanmu harus punya HP. Gimana caranya biar anak menerima? Soalnya ini juga Mira rasakan di kehidupan sendiri. Walaupun Mira masih belum punya anak, tapi punya ponakan yang sekarang udah kelas 4 SD tapi merengek-rengek minta HP sama mamanya. Kadang mamanya ngeluh, ini gimana ini mengasih pengertian nih kepada ponakanmu ini gitu. Jadi kebetulan ada Bu Yuni dan juga Dokter Tirta di sini, mungkin bisa memberikan tips dan trik ya caranya gimana biar anak-anak bisa mengerti bahwa kamu tidak perlu sama dengan teman-temanmu, begitu.
7: Sebelumnya Wulan potong dulu nih,
5: iya?
7: Dokter Dinda.
5: Dokter Dinda, oke, okay, maaf.
7: Takutnya salah dokter kita nanti.
5: Oh iya, Dokter Dinda dan Bu Sri ya. Oke, okay, silakan.
7: Baik, Kak Mira, jadi memang yang pertama itu ada nggak anak-anak yang memang dilarang sama orang tuanya? Ada, kebetulan di kantor kita juga ada. Artinya yang pertama kita, tapi kalau misalnya memang kalau sama sekali tidak bersentuhan dengan gadget mungkin hampir inilah ya, tidak mungkin, tetapi kita minimalisir. Yang pertama kalau saya dengan anak-anak, karena memang kebutuhan mereka juga di sekolah, untuk sekolah, saya gandengkan emailnya. Nah, jadi satu email itu untuk dua gadget anak saya, jadi kami bisa melihat apa yang dilihat oleh anak-anak, jadi ada story-nya nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah membatasi waktu penggunaannya. Jadi misalnya sehari kemungkinan kan mereka juga punya KM yang bisa dicari malam, menafak hanya satu jam atau dua jam, setelah itu sudah selesai. Atau per minggu ada juga yang orang tua yang membolehkan anaknya menggunakan handphone itu, misalnya di waktu weekend itu pun dibatasi hanya berapa jam. Nah, jadi pelan-pelan kita sampaikan ke anak-anak, dan ini aturan ini kan kita yang buat sebagai orang tua.
5: Iya, iya, betul betul.
7: Tapi mau tidak mau harus mengikuti, dan kita juga memberikan ini lah setidaknya kesibukan untuk anak kita. Jadi memang ketika dia tidak bermain handphone, dia bisa bermain yang lain, misalnya menonton musik panjang atau mungkin kalau sekarang sudah banyaknya yang les-les bahkan itu sudah capek, jadi nggak sempat lagi untuk main handphone. Jadi memang kita sebagai orang tua lah yang harus kadang-kadang nggak tega, ya kan? Ya, nangis, merengek, kemudian gadget dan handphone, anaknya udah nggak tega juga lah. Lama-lama lalu menjadi berbeda. Mungkin itu tiga poinnya mungkin nanti bisa ditambahkan sama dokter Dinda.
8: Oke. Mungkin saya mau nambahin. Jadi kita kalau misalnya melarang anak, kita harus tahu penggantinya itu apa. Karena memang kenapa anak kecanduan main handphone atau dia main HP, karena memang nanti dia nanya, terus aku mau ngapain? Dia waktu senggangnya.
5: Betul.
8: Jadi pada saat kita melarang anak kita tidak menggunakan handphone, kita harus sudah menyiapkan kegiatan apa yang akan dia lakukan. Seperti itu. Jadi tentunya ini kita sesuaikan dengan umurnya. Jadi kalau memang dia udah, maksudnya dia masih masa-masa pertumbuhan golden age-nya antara 2-5 tahun misalnya, kita bisa kasih permainan stimulasi, dia ditemani begitu. Pun kalau memang dia harus menggunakan handphone, itu harus kita temani. Jadi artinya kita tahu betul apa yang dia lihat. Sambil kalau misalnya ada hal-hal yang ini nggak cocok, di situ kita sebagai orang tua masuk memberikan pengertian. Oh ini gini nak, oh ini maksudnya begini, oh kita nggak boleh begini. Mungkin gitu, jadi kita cari kegiatan pengganti. Jadi kalau misalnya dia udah masuk masa sekolah, ya sebisa mungkin kita sibukkan mereka. Pulang dari sekolah, entah les mengaji, atau kegiatan karate, atau apalah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau memang kita mau membatasi, kita melakukan kesepakatan dengan anak. Jadi kan nggak mungkin mau aku nggak main handphone. Oke, kita sepakati dari jam berapa sampai jam berapa. Atau setelah kamu mengerjakan PR, atau setelah kamu mengerjakan tugas-tugas di rumah misalnya, berapa jam, 30 menit, 1 jam, dan itu harus disepakati bersama, dan kita konsisten dengan apa yang kita terapkan atau kita jadikan aturan. Kemudian yang ketiga, anak itu kan peniru ulung ya.
5: Betul.
8: Pada saat kita melarang, kita juga harus memberi contoh. Jadi pada saat kita di sekitar anak, kita minimalkan juga kita menggunakan handphone. Karena kalau misalnya kita hanya larang-larang, suatu saat dia bisa bilang, mama juga pakai handphone,
5: iya, kok
8: aku nggak bisa.
5: Betul-betul.
8: Nah, gitu. Jadi tentunya pada saat kita ngelarang, kita juga minimalkan. Pun kalau kita harus memegang handphone di sekitar anak, kita kasih tahu, ini untuk kebutuhan pekerjaan dan ini urgent. Misalnya seperti itu. Oh begitu, ya udah kalau memang sudah selesai keperluan pekerjaannya, letakkan lagi. Dan itu sangat susah ya, karena orang tua pun hiburannya handphone.
5: Betul. Tantangan juga itu.
8: Tantangan juga. Jadi
7: ada lihat TV.
8: Enggak ada lagi yang lihat TV.
5: Bener-bener.
8: Apalagi kita udah seharian bekerja.
5: Ya, betul.
8: Terus kita ketemu sama orang apa segala macam kan, jadi sampai rumah tuh juga pengen leha-leha.
5: Betul.
8: Jadi jangan sampai kita juga, ya memang itu tantangan sebagai orang tua ya, jadi jangan sampai kita hanya melarang, tapi kita juga bisa memberikan contoh.
5: Oke. Ini benar-benar membuka pikiran Mira nih, apalagi yang dokter Dinda sampaikan adalah anak-anak itu peniru ulung. Jadi apa yang dia lihat, apa yang orang tuanya lakukan, dia pasti tiru ya. Dan ada pernah ya Bu Sri dan Dokter Dinda, ketika ponakan saya ini merengek-rengek. Kan saya anak milenial nih, waktu SD kan gak ada HP ya. Jadi pernah terucap lah, kamu ini ya tante, dulu umur seumur kamu kelas 4 SD mana ada HP. Jadi kamu sekarang enggak boleh main HP. Yang jadinya aku ikutan marah loh, dokter, ibu. Itu setelah mendengar penjelasan dari dokter dan Bu Sri, kayak aduh, aku salah itu kayaknya kemarin deh. Harusnya diberi pengertian ya.
7: Iya,
5: itu gimana?
7: Mereka mau jawab gini. mak gitu ya. Mereka jalan, iya, apa yang Gen Z dan Gen Alpha ya kan.
5: Iya.
7: Apa itu memang betul, setidaknya kita memberikan, kita sebagai contoh lah, guru sebagai contoh bagian anak kita di rumah. Ini sedikit menambahkan ya Kak Mira ya. Ini tadi kan tadi sampai Dokter Dinda, banyak anak-anak kita yang keasikan main handphone, gitu kan. Akhirnya tadi sampai mengganggu waktu tidur. Akhirnya sampai jam 2 ke usia remaja lah ya. Yang gen apa ya di bawah gen
5: apa ya? Alpha.
8: Beta.
7: Gen apa ya?
8: Alpha. Di bawah apa baru beta?
7: Milenial,
8: Sigma.
7: Baru gen apa? Nah jadi yang kelahiran 90-an
5: milenial
7: kan udah gen Z lah ya, tapi bilang sekolah udah nggak sekolah lagi, itu bahkan banyak yang gara-gara handphone itu tadi berdadak tidurnya jam 5 pagi, jam 2 pagi.
5: Betul.
7: Ya, sekolah. Nah itu dampaknya, salah satu dampaknya adalah bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Akhirnya nanti banyak yang kita sering disampaikan cerdik ya, istirahat yang cukup. Nah salah satunya itu adalah untuk mengontrol metabolisme tubuh kita. Jadi kalau istirahat kurang itu bisa berpengaruh, bisa menyebabkan kegemukan,
8: obesitas.
7: Nah jadi kalau mungkin kita lihat di sekeliling kita banyak ya yang sekarang tapi memang terimbangi sudah mulai berubah pola hidupnya kan, maksudnya sudah sebagian besar sudah mulai ada aktivitas fisik, berolahraga, tapi sebagian lagi ya tetap masih mageran, termasuklah istirahatnya juga ini tidak teratur. Padahal kita memang dianjurkan untuk tidur 8 jam ya?
5: Iya, 8 jam.
7: Nah, cukup kurang lebih 8 jam sehari.
5: Oke,
1: teman program. Itu dia tadi ya, masih di awal nih. Sudah dijelaskan lengkap sama Ibu Sri Wahyuni dan juga Dokter Dinda. Nanti Wulan bakal balik lagi bareng Kak Mira dan juga Bang Argun. Kita akan bahas lagi nih mengenai kesehatan mental remaja akibat media sosial tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2, teman terbaik kamu.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Halo, jelas ya, Bulan?
1: Oke, langsung aja, Bang.
0: Oke, luar biasa ya. Sore hari ini, sore bercerita berjaringan teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Sibolga. Ini sangat menarik sekali ya pembahasan sore ini bersama dengan Dr. Dinda Fitri Jambak. Ini selaku Sekretaris Pogja 4 PKK Kota Sibolga dan Ibu Sri Wahyuni ya. Ini selaku PLT Kadis Kesehatan Kota Sibolga. Di balik gaya hidup modern, kebiasaan anak muda yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Oke. Nah, Bulan, aku pengen nanya dulu nih ya. Mungkin langsung aja aku pengen ngobrol sama Bu Dokter dulu nih. Dokter Dinda ya. Wis. Dokter Dinda gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Medan baru bisa nih dokter ya. Luar biasa rintangannya untuk siaran berjaringan hari ini. Nah, mungkin Dokter Dinda, aku pengen tanya ya, ini sebagai tenaga medis sekaligus sebagian dari Pogja 4 PKK ya, yang memang ini jujur dekat dengan isu kesehatan keluarga ya, kalau tadi kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2, terus juga kalau melihat kebiasaan anak muda sekarang nih dok, sebenarnya dok, perubahan gaya hidup apa yang paling dokter rasakan berdampak terhadap kesehatan dok?
1: Perubahan gaya hidup yang paling berdampak terhadap kesehatan
0: ya.
1: Gaya hidup yang berubah gitu terhadap kesehatan. Ya begini, sebenarnya kalau kita lihat yang berhubungan dengan gadget itu, tentu tadi ya seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, udah muncul nih jadi kayak kaum mageran gitu kan. Jadi dimana kalau kita dulu, contoh simple misalnya kalau kita mau pesan makanan, sekarang udah dari Grab gitu kan. Kalau dulu kita harus keluar begitu. Atau mungkin karena ada kebiasaan untuk melihat kehidupan orang lain dan meng-compare dengan kehidupan kita sendiri, jadi kayak misalnya, ini lagi ngetren ini nih, jadi FOMO gitu. Nah, nanti lagi FOMO, nggak apa-apa kalau yang positif, ini kalau yang negatif misalnya vape misalnya, dulu kan kita nggak tahu vape itu kayak mana, ini sekarang anak-anak remaja kita lihat udah gampang aja nge-vape. Cuman memang ada juga positifnya, saya lihat sekarang kayak komunitas-komunitas pelari culture gitu kan, itu udah banyak juga. Itu kenapa? Karena masifnya mereka promosi di media sosial seperti itu.
0: Oke. Nah terus dok, ya aku juga penasaran sebelum aku ke PLT Kadis nih ya di sore hari ini teman Pro 2. Ini dokter, ini mungkin Gen Z ya kan, ini anak muda terkhususnya ini mungkin sering ngejadiin media sosial itu sebagai tempat mencari informasi kesehatan nih dok, ya kan? Kayak aku nih, aku sering tuh kalau misalnya mageran ya kan untuk konsultasi langsung ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit, kayak konsultasinya itu lewat ChatGPT itu bisa, terus juga lewat Google ya kan. Nah ya, sebenarnya dok, gimana cara ngebedain edukasi kesehatan yang benar dengan informasi yang justru itu bisa ngebuat kita salah memahami kondisi diri sendiri dok? Kadang bisa jadi orang yang suka cari informasi kesehatan ya kan dengan keluhan badannya sendiri nih. Nah di Google itu nyatain sakit ini jadi ya overthinking jadinya gitu.
1: Benar.
0: Bisa nggak sih dok?
1: Sebenarnya yang pertama itu jangan dulu langsung telan bulat-bulat. Itu sih yang utamanya. Karena memang kita nggak bisa memungkiri ya, kadang beberapa pasien itu udah, kalau saya juga ketemu di ruang praktek gitu, tapi dok saya udah baca ini jadi begini gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi saya tuh langsung kadang kalau lagi gimana gitu kan agak sebel juga sebenarnya kan. Cuma kita harus jelasin pelan-pelan. Karena itu aja sih yang pertama, tidak boleh telan bulat-bulat. Karena tentu kalau dari informasi itu kita tetap tidak bisa membedakan mana yang betul dan tidak selama kita tidak bertanya dengan orang yang ahlinya, seperti itu. Karena kita tuh sebagai dokter memang betul kita ada panduan. Kemudian kita ada teknik yang menunjukkan contoh penyakit A begini begini begini, penyakit B gini gini. Cuman manusia atau tubuh manusia itu bersifat kompleks, unik, dan dia itu bisa aja berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi memang perlu ada pendalaman lagi lebih dari anamnesa kita dan ada pemeriksaan fisik kita begitu. Jadi itu balik lagi ya, tidak boleh telan mentah-mentah, bulat-bulat. Cuman untuk menjadi referensi awal boleh. Oh, misalnya sakit kepala, penyebabnya ini. Ya udah sampai di situ aja gitu. Cuman memang plusnya kadang-kadang pasien itu dengan dia membaca pertama mungkin karena dia overthinking dia jadi berobat kan gitu. Jadi dia mencari pertolongan. Kadang kan ada udahlah ini kok udah lah itu sembuhnya itu gitu kan. Ada si plusnya seperti itu.
0: Oke, terima kasih ya dokter.
1: Oke.
0: Dinda. Oke. Nih dokter Dinda ya, enak dipanggil ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, aku mungkin ke Bu Sri dulu ya. Ini Bu Sri selaku BLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Nah, ini aku tertarik nih Bu ya. Ini mungkin pengen ngelihat lebih jauh sebelum nanti bisa kasih tips ke teman pro 2 kali ya. Soal tantangan yang sering muncul adalah mungkin rasa malu atau takut mendapatkan stigma. Tapi aku pengen ngelihat kondisi Sibolga dulu nih Bu. Karena kan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Nah, kalau di Sibolga sendiri ya Bu ya, untuk teman pro 2 yang lagi dengerin di Medan dan juga Gunung Sitoli, gimana sebenarnya gambaran persoalan stres di sana Bu? Kecemasan dan kesehatan mental yang dialami remaja maupun anak muda kalau melihat kondisi masyarakat di kota Sibolga.
2: Kalau melihat kondisi di kita sebenarnya kalau kita mencorongkan questioner ya di sekolah kemudian ketika kita ada kegiatan-kegiatan sosialisasi sebenarnya sudah cukup cukup tinggi ya. Jadi artinya apa kalau kami lihat memang itu tadi jadi pengaruh sosial media tadi jadi mereka melihat oh dia hidupnya sudah mencapai level 4 misalnya, kok aku masih di level 6 ya. Nah jadi ya itu tadi memang sangat-sangat mempengaruhi tingkat stres masyarakat yang ada di, itu tidak hanya di kota Sibolga lah sebenarnya, tapi mungkin hampir rata-rata kita lah. Jadi makanya kenapa sekarang banyak kan, banyak program-program yang untuk ya quotes-quotes lah ya untuk kesehatan mental, kesehatan ini lah, kesehatan jiwanya sendiri. Selain itu perlu kami sampaikan juga yang untuk apa Produa Medan, kemudian Gunung Sitoli. Tadi juga sudah disampaikan sama Dr. Dinda, artinya memang kesehatan mental ini tidak hanya ini ya ada gangguan stres, kemudian ada gangguan jiwa, tapi memang kalau kita lihat, kalau dari questionernya itu memang dia dalam 6, misalnya dalam 1 bulan terakhir ya, dalam 1 bulan terakhir itu gejala-gejala itu sebenarnya gejala-gejala fisik yang dipertanyakan. Nah, jadi dalam 1 bulan terakhir apakah sering ada gangguan pencernaan, jadi apakah dalam 1 bulan terakhir itu ada gangguan apa kesulitan tidur, yang ada ekstrim memang dalam misalnya dalam 1 bulan terakhir apakah pernah ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, jadi kalau ini satu ini aja dijawab, memang dia sudah butuh memang perlu pendampingan ya, mungkin ada masalah, mungkin ada masalah. Apalagi memang tadi di usia remaja ini sudah banyak, bahkan di usia SMP. Usia SMP kalau dulu di usia SMP mungkin Bang sering di Medan tadi Bang Arjun mungkin SMP udah coba-coba merokok ya mungkin ya Bang gitu kan. Nah sekarang itu cowok, tapi sekarang kita lihat skala usia SMP cewek sudah ada yang coba-coba ngevape. Nah jadi kalau dulu kita melihatnya apakah anak usia SMP ini sudah mulai mencoba-coba merokok, bahkan sudah ada yang menjadi perokok aktif, hitungannya aktif dia berarti kurang lebih beberapa batang dalam satu hari. Ini tentu menjadi jalan masuknya untuk narkoba. Nah, ini kita juga turun kalau untuk kota Sibolga ada kita temukan itu di SMA untuk sudah ada lah yang udah menggunakan narkoba. Nah, artinya kan ini selain itu kan juga selain masalah gadget, stres, ada stresornya. Nah, ini penggunaan zat ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental.
0: Oke, nah ini satu lagi ya Bu Sri, ini mungkin soal stigma sih Bu ya, yang terkadang aku sendiri kadang sering dengar tuh anggapan dari orang tua ya kan, dan anak muda yang punya cara pandang berbeda soal kesehatan mental ya kan Bu. Nah menurut Bu Sri, gimana cara ngebangun komunikasi antara orang tua dan anak nih? Khususnya supaya persoalan seperti stres atau kecemasan ini bisa dibicarakan tanpa saling menghakimi Bu. Karena kan jujur banyak juga nih orang kita ketika curhat ke orang tua, bukan menjadi tempat pulang gitu kan. Ada nih bagi sebagian orang gitu. Nah, malah kita dapat penghakiman gitu. Nah, sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang nih yang lagi dengerin kita di tiga kota, menurut Bu Sri gimana cara ngebangun komunikasi nih antara orang tua dan anak?
2: Memang yang pasti ketika kita berhadapan dengan anak-anak usia remaja ya, kita nggak bisa, tidak hanya menjadi tugas anak remaja itu sendiri, tapi tidak hanya juga menjadi tugas dari pemerintah. Nah, mungkin perlu kami sampaikan untuk pemerintah Kota Sibolga sendiri untuk masalah-masalah remaja ini, bagaimana supaya mereka tidak lari ke hal-hal yang negatif. Memang Pak Wali Kota kita memfasilitasi beberapa kegiatan olahraga, jadi mereka supaya larinya ke olahraga gitu kan, kita ke hal-hal bukan ketawuran, kita menggunakan narkoba, bukan merokok, kumpul-kumpul. Nah, jadi bagaimana, jadi ini pemerintah sudah ambil bagian. Nah, kemudian sekolah yang pasti selain mereka mendidik, mereka juga sudah ambil bagian bagaimana supaya anak-anak ini yang berperilaku agak negatif lah ya, kita bilang di sekolah pasti sudah melalui pembinaan di sekolah. Tetapi terkadang yang sering terlewatkan ini adalah peran dari orang tua. Nah, jadi saya Bang Argus sendiri kadang-kadang sering juga dimarahi anak saya gitu kan, inilah mama gitu kan, kalau cerita gitu kan nggak pernah didengarkan dengan baik gitu.

0: Jadi memang selain tugas pemerintah, kemudian tenaga pendidik, ini orang tua sangat berperan. Jadi memang harus kita edukasi orang tuanya ini, Bang Anggun. Nah, jadi kalau di sini Bang Anggun, saya nggak tahu dan gimana di sekolah di gimana. Jadi kelakuan anak-anak yang memang sudah terjaring gitu ya, terjaring dengan kenakalan-kenakalan, kadang-kadang orang tuanya nggak mau mengakui, oh, ke anakku itu gitu. Nah, kemudian saya sering ketika ada kegiatan-kegiatan sampai jam 12 malam pulang, itu saya masih melihat anak gadis jam 12 malam masih di luar. Ini orang tuanya kok nggak nyariin gitu loh. Nah, jadi artinya memang peran orang tua lah. Jadi kami juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat mencoba menyampaikan bahwa ini anak kita. Jadi tugas kita bukan hanya membesarkan, bukan hanya melahirkan, bukan hanya memberi makan, tapi juga bagaimana mendidik dan apa ya, mendidik lah ya, dan mengayomi mereka lah supaya mereka memang benar-benar ya kalau belok-belok sedikit gitu, jadi beloknya nggak banyak gitu. Tapi ketika mereka ada masalah, mereka kita itu tadi kita menjadi tempat pulang bagi anak-anak.
1: Luar biasa ya. Makasih Bu Sri dan juga Bu Dinda sore hari ini di Sore Bercerita yang udah ngasih satu hal yang baru juga buat kita semuanya teman Pro 2 ya. Mungkin dari aku Ulan itu aja ya, dari Pro 2 Medan Ulan.
2: Oke, makasih banyak Bang Argun. Ini menarik banget tadi yang dibahas sama Bang Argun ya. Mengenai mendiagnosis diri sendiri tadi ya, ke dokter Dinda ya. Karena sekarang memang betul dong, kita kebanyakan apakah saya menderita anxiety? Iya. Kebanyakan kita pakai AI, pakai Google untuk mendiagnosis diri sendiri. Ini yang perlu dipahami ya. Gimana pun perlu orang yang ahli untuk betul-betul tahu kita sebenarnya punya masalah mental.
0: Jadi sedikit menambahkan ya Kak, fenomena yang berapa ada yang bahkan lebih pintar dari dokter spesialis. Nah, dokter spesialis yang mengatakannya, oh enggak Bu, di internet begini. Nah, jadi artinya memang selain tadi dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kalau yang memang ahlinya, nah itu ada juga penegakan diagnosa dengan melakukan pemeriksaan. Kadang-kadang ada yang melapor ke kita, Bu, anak saya demam berdarah, hasilnya mana? Oh enggak ada Bu, jadi kok bisa ibu menyimpulkan anaknya demam berdarah kalau tidak ada hasil laboratoriumnya? Nah jadi kadang-kadang kita memang, jadi perasaan ini enggak bisa kita jadikan diagnosa ya dokter kan. Saya dulu pernah dok, pernah Kak. Jadi saya merasa kayaknya saya kurang darah nih gitu kan, karena udah pegel-pegel, kayaknya lemas, pegel-pegel sampai kepala. Saya makan daging kambing. So, ternyata saya sakit itu pegel itu ya, karena memang kolesterolnya tinggi.
2: Tambah makan
0: daging kambing lagi. Jadi artinya memang jangan pakai perasaan penyimpulannya. Jadi memang tetap datang ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau misalnya memang ke puskesmas itu karena kita jam kerja, bisa ke FKTP yang lain, ke dokter praktek mendidik. Intinya memang oleh ahlinya lah.
2: Ya, berarti intinya diagnosis masalah kesehatan mental ini memang harus ke ahlinya. Jadi kita nggak bisa tebak-tebakan sama ini ya. Tapi mungkin ya tadi salah satunya ini. Kebanyakan memang larinya nggak ke teman curhatnya, Bu Sri. Mungkin sekarang ya sama ke AI, ChatGPT. Aku lagi kesepian nih, katanya apa ya yang harus. Nah, ini dia yang mungkin harus benar-benar ada parenting control ya. Bahkan untuk kalau misalnya usia remaja yang usia sekolah, mungkin masih bisa ya, dokter ya Bu Sri ya, masih dikontrol remaja. Tapi kalau udah munculnya di Gen Z, ya Gen Z sekarang sudah masuk ke usia kerja juga ya. Dan teman-teman Pro 2 ini banyak yang Gen Z, dari mulai Gen Z ke Gen Alpha, untuk Beta mungkin baru lahir ya. Jadi kalau yang Ulan tangkap sih, kalau untuk dari dokter Dinda tadi ya, kita pinter-pinter lah ya, karena secara algoritma udah bisa kita atur sendiri sebenarnya ya kan. Nah, teman Pro 2 itu dia tadi ya, menarik banget ya hari ini diskusi kita, obrolan kita bareng dokter Dinda dan juga Ibu Sri Wahyuni di sini. Nah, terima kasih banyak juga untuk Bang Argun dari Pro 2 Medan dan juga Kak Mirah dari Pro 2 Gunung Sitoli. Oke, sampai di sini.

ya untuk kebersamaan kita di sore bercerita hari ini. Dan teman-teman bilang, jangan kemana-mana karena sore bercerita siaran berjaringan Cornwheel 16 akan kembali lagi minggu depan dengan berbagai topik menarik lainnya. Jadi stay tune di Pro 2 Raris Boga, teman terbaik kamu.

Ayo ngomong berdua, itu dia tadi Sore Bercerita, siaran berjaringan Korwil 16 buat kamu. Dan pastinya kembali lagi di studio bareng Mira. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nantinya di jam 8 malam.

0: Ya Ahobu Fefu Talifuse Soga ngomong sola dededa Ya yada RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dan neniha La undang kita Ena mei ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene Oya somo-somo dededa Ya yada Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.
1: One o one, Pontri FM Pro 2 Gusin.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. 101.3 FM.

PASKIBRAKA adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak PASKIBRAKA? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak PASKIBRAKA Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri PASKIBRAKA. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa seluruh tahun.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik.

0: perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 7.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sabar.

0: His carefree days with us are history. In short, our pal is doomed.
1: Kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomong sola dededa, ya ya de, RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuanda, bazi sager dan neniha, la undang ita, enamai ita ba tanggal eva, bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya zomuso-muso dededa, ya ya de, tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

aksi, akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis manakala ia datang bersama Fatimah. Lalu keduanya bertanya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis? Beliau menjawab, pada malam aku diisrakan, aku melihat perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksaannya. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menanyakan, apa yang dilihat ayahandanya? Aku lihat ada perempuan digantung rambutnya, otaknya mendidih. Aku lihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dituangkan ke dalam tenggorokannya. Aku lihat perempuan tergantung kedua kakinya dengan terkait tangannya sampai ke ubun-ubunnya, diulurkan ular dan kalajengking. Dan aku lihat perempuan yang memakan badannya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. Serta aku lihat perempuan yang bermuka hitam memakan tali perutnya sendiri. Wallahu a'lam.

Why in

Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu, atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Ali bin Abi Thalib.

Sungguh engkau diciptakan bukan untuk membalas orang-orang menyakitimu. Kewajibanmu hanyalah bersama, karena kesabaran merupakan adabmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali Al-Jufri.

0: sadar ya, sahabat itu nggak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang inget.

0: Ngingetin lo, pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo. Bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.

0: langsung dari jalan mereka pada tempat dan Lima Jakarta.
1: Alright, ketemu lagi sama kita berdua namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
0: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Ede.
1: Yes.
0: Di malam apa ini? Di malam Kamis ya?
1: Malam bantu aku
0: untuk dengarkan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua ya, Ede.
1: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
0: Yes.
1: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
0: Betul banget, dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lah.
1: Salah.
0: Sebagai kekasih. Ya, udah, kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
1: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini. Boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Harus bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar.

0: gimana kabar bro?
1: Alhamdulillah baik
0: banget. Alhamdulillah ya. Ini terakhir. Terakhir kalau nggak salah awal tahun ya? Eh, iya kan?
1: Iya,
0: awal tahun ya kurang lebih ya. Terakhir lagu apa sih?
1: Masih seperti dulu.
2: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti Dan?
1: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
2: Ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single Masih Seperti Dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
1: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
1: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih ya.
0: Memantapkan hati ya.
1: Iya, memantapkan hati.
2: Wah, gila.
1: Karena kebetulan ini tuh lagu ini bang, nulis sendiri.
0: Oh iya benar.
1: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya benar.
2: Jadi lagu ini. Wah, gok.
1: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
2: single ini berjudul Semesta.
1: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
1: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan lu sendiri?
2: Hasil lu sendiri.
1: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Dan
1: enggak tentu semua orang nerima kan. Alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti bang. Jadi kemarin dari POV teman-teman terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya nggak sih kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
1: Iya sih.
0: Lumayan
1: ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
1: masih di situ sih, Rus. Ceritanya
0: masih di situ ya.
2: Ini berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
1: Iya.
2: Oh,
1: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
2: Oh, kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
1: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya
1: lebih personal, lebih dalam
2: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
1: Bener.
2: Wah gila.
0: Gila.
2: Kenapa judulnya Semesta?
1: Kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
2: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
2: Masih ada berapa jam lagi, Om? Tenang aja.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
2: Oh, udah ada sebenarnya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
2: di Takengon.
1: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
2: Makanya.
1: Terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
2: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
1: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
2: Gitu. Keren. Mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
1: Insyaallah ada.
2: Gila. Siapa namanya?
1: Bang Agung.
2: Kiki ada namanya.
1: Sahru ada.
2: Sahru luar biasa. We love you. Harus disapa dulu dong teman-temannya.
1: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Gitu.
2: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
2: Tongkrongan asik dong berarti dong.
1: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
2: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
1: Mungkin ya.
2: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
2: Absen dong kalau kalian nonton absen ya, nanti kita sapa ya.
1: Coba absen lah guys.
2: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
1: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini. Oh. Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
2: Oh, wow.
1: Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
2: Oke.
1: Tanya dunia dan berterus terang, enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan. Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Ya. Okay.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu habis itu kan.
0: Masih setengah 8.
1: Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya nih agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling
1: enak? Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalan lu macet ya?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah, ya makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba, apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan, dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lo dapetin dan apa yang lo ilhami gitu?
1: Sedih nih. Berarti kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi backstory.
0: Sorry. Palas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang enggak perlu pun. Itu ternyata menguras energiku.
1: Jelas.
2: Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya? Energinya enggak setara gitu loh sebenarnya. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya,
1: benar.
0: Oke. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah nggak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran banget. Kalau di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Arab. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Itu tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih, apapun cerita di hari itu gitu.
0: Iya. Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Yes. Benar banget.
1: Iya kan? Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental yang gituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah.
1: Iya khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana
1: coba nyebar gitu kan.
2: Benar. Itu
0: kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
0: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak, iya orang, iya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya. Oh, okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-cari,
0: yeah.
2: Mencari Tuhan atau apa sih?
1: Oh iya, oh, iya.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak, iya emang ada sih di fase down.
1: Down ya ada ya.
2: Mau kali kadang kayak itu. Sedih bang.
0: Aduh sedih. Ya.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget,
1: iya.
0: Kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya ya. Iya kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan. Seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh. Oh dari Aceh ya.
2: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata langsung langsung mak tes
1: iya, tiba-tiba netes ya
2: tes aduh gimana ya itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
1: pasti
2: dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang, apa dikit lagi pertahanin katanya.
1: Oh.
2: Gitu, kan? Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan.
1: Yeah.
2: Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak.
1: Iya.
2: Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wa.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wa, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Iya. Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya wa?
1: Itu
2: sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan?
2: Iya.
0: Tapi emang kalau kita nggak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah, tapi karena apa nih gue cerita di sini doang bang.
1: Oh, iya.
2: ini nggak pernah nih tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa. Gitu mungkin ada teman-teman yang ngerasain
1: ya. Iya
0: benar. Tapi emang
2: benar.
0: Iya, tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Karena pasti. Mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan yang menentukan. Rencana Tuhan
1: menentukan. Asik. Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Ah, gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman bro dua dan
1: boleh.
0: Kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Chelsea Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pasti. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi bener. Orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, gitu kan. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy bisa seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
0: Amin.
1: Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah, amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget ya. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you. Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Boleh bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan.
2: Iya.
0: Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti.
0: Ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi. Ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya. Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang mengenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Benar.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue.
2: Kalau lirik favorit

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke, okay,
2: oke. Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
1: okay,
2: yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibulatin di situ Kak.
0: Oke.
2: Nah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya
2: di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
2: itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar. Wah, udah.
2: Rock
1: sudah. Wah, udah. Enggak pulang.
0: Habis subuh,
1: azan subuh berbubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Salat rakaat berapa nih paling lama? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Benar. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Kita ke
1: WhatsApp kali ya. WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu pick me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu pick me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much. Oke deh.
0: Gokil. Lop sekebon.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenson juga gitu.
1: Betul.
2: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
2: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
1: betul.
2: Itu sih yang Alhamdulillah.
1: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
0: Bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke, kita lanjut lagi.
1: Ada
0: dari Hawa. Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masya
2: Allah.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Yeah.
0: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Wede, menarik nih. Mau sama siapa juga?
0: Wishlist collab sama siapa nggak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
0: Oke.
2: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude? Wah, gokil.
0: Sedap sih.
2: Kak Raim Laude tuh kayak,
1: banget.
2: Masya Allah Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh, guys.
1: Iya, benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
1: Iya,
2: humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
1: Benar-benar.
2: Dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu,
1: dengan
2: referensi, bisa nongkrong Jalan Surabaya.
0: Ada
2: toko kaset vinyl gitu.
1: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
1: Iya.
2: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
1: Iya, benar-benar.
2: Jazz
1: benar.
2: Inilah.
1: Yeah, emang toko barang antik situ ya? Benar-benar.
2: Toko barang antik.
0: Menarik.
1: Iya, iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
0: Benar-benar
1: luar biasa. Kalau pesulap ada yang
0: ayo, pesulap.
1: Emang kenapa dia enggak boleh?
0: Enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
0: Joe Sandy. Joe Sandy pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angka tuh Joe Sandy. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang lain.
0: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5.000 nih, ada...
2: Wow.
1: Oh, dari Grip nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
1: Nanti ya.
2: Secepatnya doang.
0: Secepatnya ya.
1: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
2: Oh masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
2: Bukan. Gak suka sih banget. Ya bener sih.
1: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Mas Indra Lesmana ya.
0: Bener.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya, nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi
0: udah
1: ya?
0: Udah mentok.
1: Oke.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya, teman produser. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Feels good.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo,
0: ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Ya.
0: Gue juga masih susah gue ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya?
2: Insya Allah ya.
0: Wih, oke. Okay.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai.
1: Idi.
2: Dan Semesta gitu kayaknya seru banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
0: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV.
0: Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kendris juga ya Mas.
0: Yes. Yoho. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kevin Kendrick.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat.
4: Bang, kiri.
5: Bang, coba geser kendaraannya.
6: Banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota

fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta. Perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya. 101.3 FM.

0: Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, kabar.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zo muso-muso dededa, ya ya de Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: FM。
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Bukan monyet, Bi, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
0: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: One One Point Three FM.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.

sore hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman terbaik.

yang sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Ya Ahu Fefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Ya Yadel RRI Fest 2 Ngahene A20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banwanda Bazisa Ger Daneniha La Undang Ita Ena Mei Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa 2 Ngahene A20 A'ene Oya Zomuso-muso Dededa Ya Yadel Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM, So Gei Pagelaran Budaya, So Anjang Sana, Bah So Gei Undian Berhadiah. Bei Olifu He, Eva Bawa Sisiwa 2 Ngahene A20 A'ene, Ba RRI Gunung Sitoli, Ba Acara RRI Fest 2 Ngahene A20 A'ene.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Teman terbaik.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: 101.3 FM.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Yahoo Ufefu Talifuse Soga ngomong solah dededa Yaya del RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banwanda bazi sager dan eniha La undang kita Enamai ita ba tanggal eva Bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene Oya somo-somo dededa Yaya del Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomong soalan dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang ita enamu ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya somo-somo dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.
1: Kamu punya suara emas? Dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu!

dari Abu Dzar. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik

Kita awali berita yang pertama. Instruktur tol jalan rusak hambat distribusi makanan

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Yahoo Vefu Talifuse Soga ngomusola dededa Yayadal RRI Fest Dua ngahene A20 ane Ba RRI Gunung Sitoli Vefu Banuada Bazi Sager dan Neniha La undang ita Ena mai ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa Dua ngahene A20 ane Oya zomuso-muso dededa Yayadal Tafareso Kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM So gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa dua ngahene A20 ane, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene A20 ane.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Wow, berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di pagi hari ini? Teman Pro 2 baik ya. Mudah-mudahan sehat selalu teman Pro 2. Balik lagi bareng aku di Pro 2 FM, teman Pro 2 nemenin kamu di pagi hari ini. Cuaca alhamdulillah baik banget ya. Bagus banget cuaca di hari ini teman Pro 2. Di tempat kamu kayak gimana nih? Bagus juga enggak nih? Luar biasa sih ya teman Pro 2 ya, di Kamis ini kita diberikan cuaca yang sangat indah sekali, cerah banget teman Pro 2. Dan gak terasa nih teman Pro 2 udah di akhir bulan aja ya. Gimana pengeluaran kamu, masih aman jaya atau sudah mulai tersendat-sendat? So teman Pro 2 memasuki akhir bulan ya, mengatur keuangan ini pastinya jadi hal yang sangat diperlukan banyak orang setelah berbagai kebutuhan dipenuhi selama sebulan. Jadi seseorang itu perlu kembali melihat kondisi keuangannya agar pengeluaran yang tersisa bisa digunakan dengan bijak hingga tiba waktu menerima penghasilan berikutnya. Ini teman periode di akhir bulan, pengeluaran ini juga diprioritasin ya buat kebutuhan yang benar-benar penting, kayak misalkan makanan, transportasi gitu ya. Mungkin tagihan juga, terus juga keperluan rumah tangga juga. Buat kamu yang masih belum berumah tangga, ya cari aja hal-hal yang lebih penting gitu ya. Sementara itu pembelian yang enggak mendesak mungkin kayaknya bisa ditunda dulu gitu ya. Cari kebutuhan yang benar-benar sangat diperlukan, bukan yang diinginkan dulu gitu. Jadi teman periode mengatur keuangan ini bukan berarti kita harus kayak udah deh berhenti menikmati hasil kerjaan, udah berhenti deh menikmati gaji ya. Jadi dengan mengetahui batas kemampuan, menentukan prioritas juga, terus juga kayak kebutuhan tetap dapat terpenuhi tanpa harus membuat kondisi keuangan kita menjadi terlalu terbebani gitu. So pada akhirnya pengelolaan keuangan yang baik bisa dimulai dari kebiasaan yang sederhana ya, dengan lebih teliti catat gitu ya, ngatur dan mengevaluasi pengeluaran. Menghadapi akhir bulan pun dapat terasa lebih tenang dan lebih terencana gitu teman Pro 2 ya. Jadi siapa nih kamu yang di akhir bulan ini masih aman jaya pengeluarannya? Kalau aku sih teman Pro 2 udah mulai kesendat-sendat ya, mulai terasa aduh kayaknya ini vibes akhir bulan nih gitu.

Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air,
1: cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebel.